Baba zen kunbola mekanik, mama vartam la langa zenye. Tis resa kaweta ta sik fa realite fa tis tiva langa bzenye. Tadit kwa bjal, tadit kwa bmarar. Faza vong niza yachki na mafi. Sati yafi. Fasana tia ananwa talanga ndekende higafi. Olu mtara vulande faza mabutu. Reu mtara vulande tisa venira. Kezi